Ye mesa mo sunga ge kan ekem ke wolan chuma masika ma kaya mkoko ma ke koko manganga em sera ke tete ma avasi ka gileka msera ke gaka tre trita kim ta toka kwe gang wa gileka usa gang akang kwe ke koko manganga ya tu kunta mke wolan chuma e kam han ya kwa mkoma tu se se toto ta kau ta kang ekem ke wola e masika ma kaya mkoko haram ke tete am sera ke tete tang. Mawa sak kau sih kata tu kan, saya mungkin wala.

0: Kom na die Here soek vir jou. Dat ek kan ek kom kom wat Dan uya, msede ke wola imasi ka maqhaya mqoqo mama saqhe ka usisi ke a ngqhaya ka ke ke tetya. Mama saqhe mtivundi lo aka prekala kaya prekala ta ka ke ke wola ma e e uya sika maqhaya mqoqo ma Tetia, a clacky come to my e. A massica ma comes to the game, hand with a car, one at a wicked cockmonka e. And sanka chom, hunka, come, yam, kikaus is a cat color to a chicken kiwala.
1: Na komar tenda gumbaya bioko, nawa akurut yeh ya kichin nawa. Kichia wo nangju rechta ha ke hanak kungu yung matik ke hanak kungu yung ju kwa kala tama ke maya chi. Na rechta hanjam yuwa na, kichin ke kha maya chi. Nung kawai, wafai lak, dungula ke te kama ke kwa, matu tanju, tama kichia wo nangju. Ma yu mei kandega kawa shom da khali tae, ito kinga wo nangju tamara. Itake wa chimkwe da shoda go ga ke nko wa ma sita ye ka ka cho ma ga cha wa na ka ta ma na ga ke ka to wa chika ta a ma to dan jo ka ma ga ku ni ga ni bi se se ke shoro ka da wa martan ma sita ga ge to to ta ni ka wa ni ka ni ya da wa nan de kya ni te ya ha ha a da wa ni ya che yon de ri ga ma da ge ma se om le ka ja ru ka de ni da ya chen do a to ni da fo khas ka ma sa da wa no ma wa sta si wa ni ju ni ma ga an de ka ku wa wa si na ga ge ya wa chi ka da ni ta ni wa chi de ma shen ga ge da ga ju wa ge chi ni ko ni chi ga la ba la i ra sta ka u si si ke wa khong ga ka u si ke wa ngi le ka to ka gele ka me wa ya hangu ya wa ya na mo ka si mesi ku ke ni mesi ma ndo ta ka ma se ta ku khu ke ke to ma khu ma ndo be ta lo mi sa yi be chi ga yi to ma ku ni ma ga ta ka ta ka ni ka ko yi xin su mun ka de ya ka je ga ye wa ta ni ni ni shi ku ka sho lang ke ku ye ni me ta thwa na du ti na ta ku wa ka chi ko wa bai be lang ra ga ge chi ga sa ke ko ko mo yi nga be Tu es insisti, kamu masa aku sih sih kayak ingin kalau lagi kamu lupa refreshkan dan mulai kau ya cuci waktu masing cuma sih kenalmu, kau cuma makan dan cuma kamu kader sih dia dan lupa mata aku, kader lupa mata aku lawan kamu free, kamu kan dah kongke sih dan dia run dia ni wanya lah, masa aku ikut kau kami ini ka walin dia omeha. Ini kawan juga kan ada cincin nom kan, kongkat ya tu dia yang dulu dia makan tu kau cuci, makan tu mungkin ada kau plan ni, dia ingat restek mati sa mungkin cuci, kau mai kau kongkang, kau jangan bukan kau ini kami sesi kau sesi kerja pangga, kau jangan bias kisah ini kata, dah cuma ini pun dah kau mati sa mungkin tak kau sesi kau jangan bintang, jangan bintang tamu, ya tu. Jika he yang jam itu rekod juga, jam Yesus Kristus, jangan cuci kita yang kenal cuci cembang Yesus Kristus. Bapa cici dekat anjuk kuninga, jam kita tua jumpa yang jual tu kuninga tu koba, awak yang cuci ke hang hal lain yang cuci, jam di kalai akan anjuk anjuk, kau sih si anak ni awak. Ini khasnya ini kita tua, kami sisi pelan kami sisi sakit tadi, soalnya ini cinta kita ini cinta siapa kau, ini cinta kami sisi kendia, konten kalian, mau muka yang cuma dekat kau, kamu ni ada cinta ini, tak kagak na, enggak uang tak ini, tapi Yesus Kristus sudah fikir pun cuy, kau pelan jela ia kita, agam bersih, kalau support kau mau kencam kita, kalau support kau cikar, cipta kau ini apa itu, mau Yesus Kristus. Awan dari wajib dan jua punya. Mau kasih aduna stiribir punya wa wabokai ingatu. Ejici ahua stiribir ya hekenka chiko ya mukwa chiko betaden kam yene khaple go go chiko tawa awa khako chiko tinda tuta kham sakuma tisa go tsimba yesu christ dankin jam abeski sanch kenwanch ale tambida sinika sintewa juwi my spirit in henga ko spirit wanchiam dia the spirit of dia tito the spirit yama yama no haga wishes dangi ko chimbo ko yesu christ ko messenger tisa amen dangi khalifta ona na ko kawa ma shoma no ken ken ne yo ken ngi oka ma shoma da ka ko din ne ka ke ta pastor ken ko ну на пастори окей та когда там гаинс папа и ванисита делаем кофе да не я я не вот тема альфа мачо
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Moro moro bunga wisisi ye komunin kwe kumake ekska FM komunin kang matanga mumukanda ke pesalam fierta la versiku wa iel pesalama konhem ke mone chukisa ho mone chukta matanga mumukanda tawa kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akau ika yunga kang wa yunga ju versiku matanga akwan hamu ke kanda kung dia manera yang amat gawa tam hei tege kawa hei gawa kanda cam ya cogu sing hum hei tua tau hum mung tau sakui tatu mung tau cing tam wangana tau kan tau hum kafasi kula gawa tua tu mung ngewe hum kan suam ka tau ta tau hum ta yatu hum saya yatu mpanga kwa gue cige yatu mpanga kwa tam nuim ngwisise ngwa ya dong ngwa kwa kwe ngwa dage ya au jawa cha chu si ke wiga hum vundila kawa ju ba ai gyan a ai yang ngwa cha ju ke chu si si ai ya ka ke ju ka fasi kula mangana mangana jati sa a ke kana tam an ne kuno kut ma ju nguna ka ju mangana Mangana jotisa kau sisi yang hangatku, jatuhku jauh.

0: tam jo kom ka tama exka FMCG to darade rianon duveta.
1: Pastor sing. Dagora, get you and a gamma toy like a jango eat a tepe sacre. The magazine of ye a tree yasa. Yasa can we gown. When jammy, a croin, me togwe a more crum, me togwa a more quay. Dan jammy so lunk, guy he angic a man jammy, jambia tisha croin. Jambia tisha, mugut croin away. A minia ting a join. Katroge, mamia, I jungle to Gandagan Jambia, go and take the dinga go to a oo to a unam crubu. Louise is young, a crower, chick crow, and a calling moon. The ak unkum, go a cockula gratisha, then Jambia to some good arm. Gaya to Gandagan a poor pastor, Mugunuluganua, yellow her minskap of her yellow her mienta. I mean each one, Mugu ambulilai. Gaya to Gandagan a Mukukwasa yenaha ya nghe unproblema ya he ya toa tuisa. Problema ya amat nagwa wa, problema ya he wa, ya toa tu uanjami. Awambunga, awamukwa mbunga, ta toa tu, chauka uanjami yangani, mamu akumsim kukwaka alega tse, kaya chukanda kang, ka profeto sinkwen kaunga chuka ambulila uachikwa. Mukukwa yenge kagina kwe, Ito ngikunda ko, ichi, ichi ya ha, kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kangchi kwa, kwa komisela mku ambulila, kwa chukanda kangha vana vai salili. Mkunda ku saa, mkudubi kati ya njami. Kwa masi, kwa itotolo ya saka, kwa kangwa, ka uwa, kwa mangu vana vai salili ya tupasi ya mu, mu khamienska o mu khamienta, ka ichwa ngu, kaya kangwa, isalili jee. Yanghe ga hakrak ogam. Krak ogam ga param ku ambulila chi troa kweha nchambi aya kangui. Mku ambulila nchambi kwe chi troa nisha. Nkuma ga ngang agam. A uwana troa kaihe troa kifwa. A uwana troa kwe amba ya he ke ngaa kwe krak oga. Momu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin kinga gwe. Mjuma u daman kao. Mjuma u damaki chow. Mjuma u damaki chuki cha. Gwe ka chiga ang e. Ngongi kwa kai kinga gwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kunda ng. Dunjo kukwi ngay mjima kawan dunjo. Kukuma ka asha akangi ching kwangi singa kwa jinga jiege kwa ike ko. Kawa ya asha aga. Ia ambulila aku kata akal tengah aku, oh jika anda mati, bahan aku nak kawan tunjuk. Aku lagi saka mumu akal jaga cu. Aku rakyat kaya cuka kari para-para sang. Ya ehe ati samku di para-para yang aneh. Kuen jambi ayak tanggu ini. Awa panding awa awa barret. Muku kham jambi. Kuberesikul tin. Malanya aku ingang. Paratin de kringa mi over tin de musa se kreya karangle. Mugushin kringa gum duing dava. Mujik kwan inkaling. Nsing mchipur liam. Mangia hachik kwa. Ainkan. Wuhutu titiate. Wutile lo titiate ma yang hutuamu. Deti wundilo titiate ma mtane ne kanika wundila paranjambi shamu. Matisakwa aki kwa de kedea kwa ma kwa a. Jele miya de kama kwa a. Da u hu ngam kram ka wisis ke wa ka chi trao hu ko ke wa ko ke wa kon je da wala ka ka wisis sing hi de ke ding na go wisis se chu ha tue de sin chie wa tue de sin chie wa wa ko je a chon kwa sim chu tue de viek ve ga am chi ba li wa da wala ka mu chu ve ga am chi ba li wa Kaya chuka kang malang ya iwisisi. Mu singa egen kakikikang kikangwa mu. Kutubi disin ses. Mchima kikangwa mu. O mchima kikhabir. Mumali chuka siaku ya. Hatubi disin ses. Atega ihim. Atega anghim. Muka ikama tubi disin nsiwa. Mu wisisi aku nunga. Nsinga ha janiyar ya. Achwa ngin. Kwe mtuwasin. Muma rekhtakvar. Mang hija kajenga kwe. tibe desen sesh mtutulu dake wanjiyon bin ayaka. Di mima ngeja kajin awe tibe desen sesh mtutulu dake shimi shoko shim. Tibe desen sesh mtutulu dake shim mi mweni ngang amich ngin. Taka wama tutulu dake shim ka wola ya ngin. Mapadinga waka kawya chuka heken giya waka kanaka hama padinga manga mkubu. Ngaya chuka ndaka hama utuwa. Kaya chuka ndaka hama utuwa problema. Wanji shimi shoko shin, shimi shoko shin, ayim hale nga. Ma utuwa problema, wanji shimi ndo yin, ayim hale nga. Kaya chuka ka njambi ya kwa. Ngom njambi tuwa kwa pastura shin nga si. Ta pastura shin wa a. Aya chua he uwa ha ching aga kwa. Chao shango. Angwa pastura ya iwa chingwa. Angha tusha. Mkutala ndobe. Wika tawga hen dobe ya panga. Mugu singa kaiga gu a. Tinga kanya wa mi mcha. Pandinga wa mcha shakwe. Mcha pandinga mcha ngulu mga. Nsingu li dima mcha chukam. Karimuiga wa kwande wa kadinga gu nda wa man. Mheja kadinga gu. Problema. Kawasina gu ocho problema. Problema ndo achia mihe gu a. Of ya chia. Ya awa ucho wata maria. Mihin ya chia. Buma ya changu nkumihin. Taka ya chuka ang. Kama tuatu. Kawa kau aku ke nami ko problem. Kau jang ngam cepat ngawa mcau tua problem yang kiwa kau yang kakiya. Hingga kagang cepat ngawa mcau sa aku hing kaya aku hing an an aku hing nyak aku hasing ngawa mcau shoko sing iye hitu mcau. Kaya juga kang hingga misoko sing menga hakwa mugu ayu ko kangu gang mugu. Oh, mungkin sila ayuh kita kau gak angkat kerja kau. Njambi ya, hebohlah usese. Ya kau ke yungga ikut kau 16 atau kau 17 yang acuan. He ya kau yungga aja ya kau kauai. Kau kat sini angkat benda besar di ke kaua. Ike kau ke kau cia platform ten. Njambi yang ya kau yungga. Kau kau usese kau ike kau gak ike sing. Ike ike tu kamat berdesen cie. Tamar. Itu agak kam. Kaya juga ang ah, aku mim jadi terus sim cengke. Afrikaan sekolah ujar letrang kia ah owner suk. Itu ag enggak wa mewan dawa. Tapi tua tu syak kengui. Mak tua tu syak kengui. Kui kengui ngawan jambing ay kengui. Kaya juga ang ah jambing aku kah aku kah kando wan dawa ngga. Jambing ah aku ha kah gua cik kengga. Para ag kengui. Sonar aku akui, sonar aku ambulilah cikhoa, kau yang cium bing ayat kangui. Wakaya cuke he manggi om ku kuai, ta aku ambulilah i kau kangui gang, ta mingkan juling mikula, ta kau aku ke sampa samte, a tambulah kangui gang, hiyo yang nabaga, kau tuh desen cewa yang acuan, ate kau yang cium bing jangga, jauh anak yang na tau gam jauh. Kaya kama mchashinga kwe kakukuwa mchakuta usinga kwe. Kaya chuka ndawa kuwa chiki huwa chichili. Takawa kesa njambi kaya kankui. Njambi kringa wa njambi veski saa. Njambi kankaa. Kuma mchauwa na kwea Yesu Kristu kaya ku. Uwa chiki hi makumai kwe kuningang. Njambi veski saa inginyungai atikta mai mwusese uwa wana kwea. Amen. Bagwa chile mchibu ya ine kunda ko winda mutisha mugutisha hanjam binjam bin kancam go mutungga mundila Yesu Krist ajin gya present go njugo inga njambi tikwa ki achwa ku go inga pastore sing ye ambulula a pastore sing ye ya chincha inga cha Mugu kaya kenga kwa mchinga. Manju chitwa kuya nga uwa. Mchinga manju chitwa nga uwa. Magwa Yesu Kristu chinga ipula njuko present. Yesu Kristu chimbu ya nga unga. Yuhi sisi ya pangila eskaya un. Jambi pula yuko present ayuko kang. Yi ambulila yi shoko singa. Yi kwa yi shoko singa kaya chuka ipandi nga wa yu o. Yesu Kristu ange ayuko kenge waka longisha. Ake ayuko kenge waka ma. Ilongi sang un angai shokusin. Kaya juga angkaya gang. Ikom gu angka hai kekaya. Mago Yesu Kristu ayu kwe kung. Ayu kwe kung. Mugu ngung kengai. Kengi agen ayu kwe kung ngang kama anghe. Eska angke kunya yang e. Ati kaya gang. mego Yesu Kristu ngqanqayi yitane ngqinqekang mabundirela mbunga bunga chayi ehengiya kwang ofker kerka wisisiya ingiya platform tena ngqatjwan yamangiya khwenqeni yamangiya khunqengani macwa hangula de magedenga kwenchiambi qanqa yiwisisiya qanqa hangileka makwenchiambi ayiwisisikwiqeng yi ambulela nchiambi ayaku ngichi twa wisise alulukang uwana ntwa ke itwakifa mom angwan jumba makwenchiambi wisisiye wa gemeenskap layersing yiwisisiya qanqa yela gemeenskap makwa ayikwiqenge ya qanqa hachi twa yi a ngwega chigange age hangula kwai ngwega chigange chikthwa ke a ngbala yi hangule yi sha yi problema sin mago njambi o yi sha njambi o ngin tuma a ngsha yi chikthwa ai problema yena kha chikthwa te tsiya go ya problema pa dingo ya kwasha ya ka man do beng ai problema njambi man ngheile ka jenga go njundo be tshwa qhang skola qinya e mago njambi o ngundo be nkha ke wa ka kalungisha nikuhi unqanqa koma nqi wa ministerising nqi wa presidentising baka Yesu Kristu kaya chukanjwa tisha baka chijindu qanqanju kwe qingang kwe ha Yesu Kristu aya kao kwe wa kushin visise amen baka chile muchimbu ya njwa tisha muku ai kwe ha miyasu aya ya diri ta ikwa ngun ye hiya sha a dan jua jua dan na kong kong ai gu mia shi xin de de de kong sha an ju kong kong gu yi wo la jin gan ju ma shu gu ha yi

0: Así que hay un buque que se nota. Tahono de amizit tema de kwanu. Azia persia go kwa iplo go kwa isi seta. Kusat uniku ave zeta zi. Tut lady sita mite zi khazi kukwensik atite nu. De red amit atite zi anzi. Ava siya ko ya kwata. Jobek zinga sika tata azi seta. Mwak are kwata azinga sika ukire teni hite kwa kwa kwa kwa mu. Na unata ikere nse wakire nka sika. Nka dako bora ya msi nakara dako zi. Mwak are kwata teng ya mate. Khasi tsame ye tatin sika siye go sika. Khiria gorita. Kasi kati mara kwa wana mkakanywe munana yulanda wana mkanywe ronisha wana mkanywe ayanda wana mkanywe khazi wana mka university of Joburg zi gamsika the red army zi kati mara kwa mklovo wana mkakanywe tamanywe rabuna wana mkakanywe de bunele wana mkanywe mpo wana mkanywe kele bukhile khaitya ma wana mkanywe kasika Sali temarukwana khaite magwana mkanyweni atswa please temarukwana spanisa ka gwana mkhasi kanyunwe he temarukwana khasi ka anyuma tsamsi ke second wa halfway spanisa wa tsamsi kausa sitinwa ko tsere tsamsi ka na tswa please khasi kanyunzi khusene ko tsana ko second half ya ko kira gore renalta ikra tsinza sene tiego ne temarukwana tsam tamante ke sego yere kho spanisa tama aba sego te ka pare sikasa tama kante Takut ya kau kau saya rasa second half rasa kasih kasih semua ya nanti ikar rasa apa sih yang jauh terjadi rasa semua yang rasa gue kiri ke nanti ikar rasa ya khusus nego dia ya karena aku cinta sama nego dia kau aku ada hari kamu segitu sama aku sami dia maka dia ya aku saya aku firik ama aku firik kami ini dia saya aku gih aku university of Joburg kita mah apa sih aku kapar sih aku karena aku rendah red amizi kasih dia mah apa sih aku gih dia saya aku kasih dia aku segitu sama nego dia kau kau saya apa sih dia mau rukun nanti ikar Kasite awas emang kau dari dah. Nanti mau ada kuan wedam tema kunsa kah kum kama kah kuno naka iwa kiri saya kah. Sporti iwa kiri saya kah saya kah support dan tema iya kah kau tamu aje. Karena Spanisa karena iya mati sa nanti ikar dia gure dah. Di Spanisa tema tema rukan kapari oik kana kah kau nak kau tema dan nanti ada kau rukan di red amizi ansi kau jersey number 17. Kasi kanga kau semua tema rukan saya kau kia kau cinta. Player he tema rukan kamsa kau tuyo kamsa apa saya kau kana jersey number 17 tema rukanu. Kau tema kah apa saya kau kana kau di red amizi kah. University of Joburg zi ansi ke tema rukan cinta sene tete be ayam kara kana 11 zi kazi khanda kusere wikande kia kwa yote kikate SABC Sport
1: ya masu spanisa divida kawa kambo ngana bula gedang tre tre dang tre angira kwa ngara kwa kama kwa nge ya masu ngam chwa fain fiarta chwa nguna bula tini gida gumingwa 3-1 University of Johannesburg 3 Third one, watch a bola ke kuat kuat. Masih untuk third gate yang kami play asal cari usah cari sang. Number 12 Nkuna, it's again number 13 Jele. Salib dari number 17 gede dawa Pasoko. Number 27 Mfati. Sada gede tenek gede dawa watch a bola ke kuat kuat. Kungkung kungkung kamu kau itu kuat kuat. Kalau kamu kau kau radio X K F M monar ni siapa? Kungkung ni kau bola gede kungkung kamu kau kungkung kamu kau dawa bola ke bola ke travesi dasang juma gede kaya la bola. Bola mungkin gede dawa kau ingawa 3-1 di yang mungkin gede acinjang. Watch a gede kau kau nasib bola gede kungkung kamu kau kungkung kamu kau. Dan offside third gate gani kuna. Bola offside. Seti waya 3 ke dot ke gani kuna Yara basi bola ge kinkalo ge Bola ge rekda leni kuna ra throw in University of Joburg kiwa Yara basi bola ge ra Bolangan ini gerak terlalu ini kena rangger rangwat wat eh pitu cungkaw ini bola wat terkira number 11 yang gerak rangwat bola coach ini cungkaw ini agak lagi bola aju kuat mandai sen boleh try player macam bola gerak kuat kuat seni hati gua bola dengan oh rangger rangwat terkapasan eh long shot kamu boleh kasih rekip angu dek anu bola angkara dengan bola rasen kau lemak ya player sen tengah pas ya bola sesen fiarta menit atau enam cua bola tena gemingawa 3-1 University of Joburg 3. third one, what's your polygon?

0: 46 minute gedring de kwa akake konke radio xkfm timte ke sinko kimte tang kite kamako minute ke 14 imte tang kwa ngom ta program hige hia kwinga timte kite ngote kam ta tsimo yangi ike wa tala kwin de kite sa ko yem ta tsimo ge ke utama timte program ke chang kum ta tsike na Kekasih kau yang mana kau kangen awa kalau kile kita buat cap, entah tu sekiune, jadi nak kita ngomah aku rasa kan gede, mampu buat cap kita outcome, ni makia kamat ngoling mana kau cungit bani, entah tu sekiune entah kita ngomah aku dia makia kamat gamgeng kacikang, entah gigo tu sekiuna, jadi nak kita ngomah aku entah program, kita ngasih ni kita komersi. Oke, kau lagi akan menjadi kau ngah menjadi program, tak hanya menjadi program kita yang lama cewa lagi ini menjadi ini sih maklum, mana kita awal dewi kena kena kita jadul dewi tembok, jadi asal kasi lagi kata waktu semua kita kalau menunggu ketika, pergi lagi ya kau yang wah kau tentang gih ya kengam, dalam jadi asal menjadi kau ngah tembok.
1: Quanto é? Te cao que a rota tan caraquete. Temo de salma de gingue rota. Te rabana cabao gude. A canto te quince de gueve moco. Aí de doazi te cuida com a oze com o mo de quase curi. Dado te dará exca. Teu que é que usa te como corre. Te guia em caracá é quanto oé. No teu treinante borite te como corre. Exca FM. Cai teu um gongoroé.

55 minute kita mudik pun lo akhir ke kongkira dua ekskavum. Tim jaga sentang kita kembali terkom geng kami kawasizin 50 minit lagi kaya kelang lo akhir. Tim jatang dia kembali kongki minit lagi firi tim jaga dia mengaku tim jaga program ki hitan. Tim jaga sentang tim jaga program jatang kita kelang lo tismunai yang ki dia wa Luisa gombeda lagi awam. Yang tiga hikmah ngam ta program ati ti de ke ko wala ge ikha kamem ta kawin ngo ke prisi tem te ke sin ke ta program ho ni kin kitin ngalam te ke wala kun ngim te ke ke siga ma kai no sin kula ke prisi kam te ni ke ya tin ngo to tem ke ta jcc im ke fidika kan ati ti de ke ko wala ge kam ma kawe te ke siga ma ta program ke tanu kemin aleni nialas temin kwen kitutu sila adikitun kratini kia kwee.

0: Jikore kuwa samsi kuwa, dan sintan ju jikangi keng juki sayi ngi gui gui haran stasi ngi gui gui haran tang aji kang ngaji kang jikoke koke chung SK FM hong ngaji chung ngaji ngi gui haran stasi ngaji chung ngaji ngi gui gui aji ke hema bangga hiak kang tu bangga gui cimbang hei ngkwa wundia tong hei ngkwa mbahin tang ngi ngkwa wundila jambi wan jumba jikwa ngi aku koke ngi ngai Kungkan jukung dah ada cuma dalam komandan, tengah orang jumpa ikut na jangan jaya. Kalau wa, ya kita canggah la dalam dunia show, maka dunia show orang ya orang itu tuan ikhla, orang itu tuan ikhun, mungkin jam dunia show awa, tamu cang, aji kan jual tuh, cipta kisah, hingga aku bukan datang. Siku tinjau gundila dengan aku, kamari ini mai gundila, terang ni kang agak kecila, muka aku yang jauh dan juga kah, aku yang aku gagang jauh. Amin.
1: Amin.
0: Kau kan bahkan masih tangge, tungkong ye.

0: te vas a no aquí, te vas a no batut ha.
1: Kasih mana? Ya lah mungkin. Atau yang apa? Isu.